Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Bisküt, çip, çokolad. Biskuit Chip Coklat pernah menjadi penyelamat nyawa kepada askar-askar Amerika semasa Perang Dunia Kedua dalam situasi pertempuran sengit ketika tidak sempat menikmati hidangan sebenar. Askar-askar ini bergantung kepada biskuit chip coklat yang dibawa dalam beg mereka. Hal ini sering disebut dalam memoir dan cerita mereka selepas perang. Walau bagaimanapun, sejarah biskuit chip coklat ini tidak begitu panjang kerana ia sebenarnya muncul akibat kemelesetan ekonomi 1929. Krisis ekonomi yang bermula di Amerika Syarikat dan kemudiannya merebak ke Eropah dan seluruh dunia telah menyebabkan kadar pengangguran yang tinggi, sekaligus mengubah budaya makanan keluarga secara besar-besaran. Di dapur keluarga Amerika, suri rumah tidak lagi menyediakan hidangan daging atau manisan mewah, tetapi sebaliknya beralih kepada makanan ringan. Anak-anak pula lebih menggemari biskuit dan dengan cepat menjadi pelengkap kepada kopi dan susu dalam budaya makanan Amerika. Kita tahu siapa yang mencipta biskuit chip coklat, tetapi kisah penemuannya melibatkan beberapa ketidaksengajaan dan andaian. Pada awal 1930-an, semasa krisis ekonomi melanda, Kenneth dan Ruth Wakefield menguruskan sebuah restoran bernama Toll House. Mereka sering menyediakan pelbagai jenis biskuit untuk dihidangkan bersama kopi kepada pelanggan. Namun, kadangkala kekurangan bahan memaksa mereka mencampurkan bahan-bahan yang ada untuk mencipta rasa baharu. Salah satu biskuit Ruth Wakefield yang paling digemari adalah biskuit berasaskan kacang hazel. Pada suatu hari, ketika bahan kacang hazel kehabisan, Ruth menggunakan baki chip coklat daripada pencuci mulut yang dibuat 2 hari sebelumnya. Beliau mencampurkan chip coklat tersebut ke dalam doh biskuit secara rawa dan memasukkannya ke dalam ketuhar. Ada juga dakwaan bahawa chip coklat tersebut secara tidak sengaja jatuh ke dalam doh biskuit. Ruth, yang tidak mahu membazir, membakar biskuit itu hanya untuk dirinya dan suaminya. Selepas biskuit chip coklat itu siap, Ruth mencuba biskuit itu bersama kopi dan ais krim serta meminta pendapat suaminya Kenneth. Apabila mendapat maklum balas positif, Ruth mula menghidangkan biskuit itu kepada pelanggan. Biskuit ini yang asalnya dinamakan Chocolate Crunch Cookie menjadi kegemaran ramai dalam masa yang singkat kerana harganya yang murah dan rasanya yang unik. Malah, ia mendapat promosi di salah satu program radio paling popular ketika itu. Kenneth dan Ruth Wakefield juga berjaya memperoleh hak paten untuk biskuit chip coklat tersebut. Dan kira-kira 10 tahun kemudian, mereka menjual hak ini kepada jenama coklat terkenal Nestle. Bagi rakyat Amerika, biskuit chip coklat bukan sekadar biskuit biasa. Ia mengingatkan mereka kepada hari-hari indah yang hilang akibat kemelesetan ekonomi. Biskuit ini menjadi seolah-olah ubat bagi luka sosial yang masih segar dalam masyarakat. Namun, puncak populariti biskuit chip coklat ini berlaku semasa Perang Dunia Kedua. Selepas serangan di Pearl Harbor, tentera Amerika mula menghantar biskuit ini kepada askar-askar mereka sebagai alternatif kepada biskuit kering kerana
Ia lebih tahan lama, terutama dalam cuaca lembap. Askar-askar yang berjuang dalam pertempuran panjang menggunakan biskuit ini untuk mengatasi kelaparan mereka apabila tiada makanan panas yang dapat disediakan. Malah, terdapat dakwaan bahawa permintaan Kementerian Pertahanan Amerika untuk biskuit chip coklat begitu tinggi sehingga beberapa kilang terpaksa beroperasi hanya untuk menghasilkan biskuit ini untuk tentera. Apabila perang tamat dan askar-askar kembali ke rumah, mereka tidak dapat melupakan rasa biskut ini. Ramai ibu dan isteri mula memasak biskut chip coklat di dapur masing-masing, sekaligus menggantikan populariti pie apple yang sebelumnya menjadi manisan paling terkemuka. Walaupun penemuannya secara kebetulan, biskut chip coklat bukan hanya sekadar pencuci mulut bagi rakyat Amerika, tetapi juga simbol untuk melupakan kesukaran, kemelesetan ekonomi dan kenangan pahit Perang Dunia Kedua. Hari ini, resepi mudah Ruth Wakefield untuk biskut chip coklat kekal menjadi salah satu snack yang tidak dapat dipisahkan dari dapur-dapur di seluruh dunia.

Istana Topkapi dan Harem Diraja. Kita telah memulakan lawatan ke Istana Topkapi, salah satu destinasi paling popular di Istanbul. Namun, seperti yang dijangka,

Hari ini kita akan meneroka halaman keempat yang menempatkan pavilion diraja serta taman gantung. Di halaman ini, kita dapat melihat contoh terbaik seni bina klasik pavilion Usmania. Antara yang paling menonjol ialah pavilion Baghdad dan pavilion Revan yang menarik perhatian dengan reka bentuk dalaman yang memukau. Kedua-dua pavilion ini dihiasi dengan jubin iznik berwarna turkuaz, hiasan siling yang indah serta tingkap berseri sadur, mutiara dan gading di atas kayu eboni. Seni bina klasik Usmania mencapai kemuncak kehebatannya di sini. Mari kita melangkah masuk dan melihat keindahannya dengan lebih dekat. Khazanah Diraja, koleksi seni dan barang berharga. Istana Topkapi bukan sekadar kediaman diraja, tetapi juga salah satu muzium istana terbesar di dunia. Dengan koleksi harta yang tidak ternilai, antara koleksi istana termasuklah seramik halus, lukisan, senjata bersejarah, serta dokumen arkib yang berharga. Tanpa berlengah, mari kita melihat beberapa khazanah paling berharga di dunia tersimpan di sini. Kita akan bermula dengan Khashoggi El Masa, salah satu berlian terbesar dan paling terkenal di dunia. Berlian berbentuk sudu dikelilingi oleh dua baris permata berlian yang besar. Seterusnya, kita akan melihat hulu keris bertatah, zamrud dan berlian yang dianggap sebagai keris paling berharga di dunia. Kehalusan seni ukiran dan susunan batu permata menjadikannya antara khazanah paling bernilai di Istana Topkapi. Kini kita memasuki bilik relik suci, salah satu bahagian istana yang paling kerap dilawati. Di dalam bilik ini terdapat pelbagai peninggalan suci yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Sakal Sharif atau rambut janggut baginda, Hirkai Saadat, jubah baginda, Sanjak Sharif, panji suci, pedang dan busur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedang milik Khulafaur Rashidin. Namun, koleksi ini bukan hanya berkaitan dengan sejarah Islam. Di dalam bilik ini pula, kita dapat melihat peninggalan daripada Nabi terdahulu, termasuk pedang Nabi Daud alaihi salam, tongkat Nabi Musa alaihi salam, tulang daripada rangka Saint John atau Aziz Yahya. Kehadiran relik ini menambahkan lagi keunikan dan kepentingan sejarah Istana Topkapi. Kemudian kita memasuki harem diraja, keindahan dan rahsia istana. Saya tahu anda semua telah lama menantikan lawatan ke bahagian istana yang paling misteri ini dan sering menjadi perbualan, yakni harem diraja. Bahagian ini tidak dibuka kepada semua orang dan hanya individu tertentu yang dibenarkan masuk. Pada awal pembinaan Istana Topkapi oleh Sultan Mehmed II atau Fatih Sultan Mehmed, harem diraja belum wujud. Ia hanya ditambah oleh sultan-sultan selepasnya. Walaupun telah mengalami kerosakan akibat beberapa kebakaran, harem diraja di Istana Topkapi masih dianggap antara yang paling terpelihara di dunia Islam. Harem dikawal dengan sistem hierarki yang ketat dan ibu sultan atau walidah sultan merupakan individu paling berpengaruh dalam struktur sosialnya. Berdekatan dengan bilik walidah sultan atau ibu sultan, terdapat bilik mandi diraja yang dihiasi dengan marmer mewah serta hiasan emas. Salah satu ruang yang paling mengagumkan di harem ialah Hunkar Sofase yang mencerminkan kemewahan zaman Usmania. Bilik ini dihiasi dengan ukiran emas yang menakjubkan dan mempunyai pelbagai elemen hiasan daripada pelbagai era seni bina Usmania. Takhta Sultan terletak di sini dan bilik ini juga menjadi tempat bagi pelbagai acara rasmi, termasuk majlis perkahwinan dan kelahiran pewaris takhta. Apakah anda juga terpesona dengan jubin iznik yang menawan, siling bersadur emas dan seni hiasan yang luar biasa di Hunkar Sofase? Keindahan ruangan ini sememangnya cukup mengagumkan. Kini kita bergerak ke salah satu bilik yang paling unik di istana, Yemish Odase.
Setiap sudut bilik ini

0: dihiasi dengan corak bunga, buah-buahan, dan hiasan pinggir atau bordur yang luar biasa. Dihiasi dengan penggunaan emas yang meluas, bilik ini membawa kita kembali ke zaman kegemilangan Utsmania, terutamanya dalam zaman tulip atau era laleh. Yemish Odase merupakan salah satu contoh terbaik seni hiasan Utsmania dari era yang masih kekal hingga ke hari ini. Hari ini, kita telah berusaha untuk meneroka Istana Topkapi, salah satu istana terbesar di dunia yang sering menjadi tumpuan pelawat dari dalam dan luar negara. Dengan koleksi harta yang tidak ternilai, hiasan yang menakjubkan, serta seni bina yang mengagumkan, istana ini tetap menjadi lambang kegemilangan Utsmania. Selain itu, kita juga berpeluang melawat harem diraja yang penuh dengan sejarah dan misteri. Bahagian istana ini yang kini tersenarai dalam senarai warisan dunia UNESCO memberi kita gambaran tentang kehidupan para sultan, keluarga diraja dan individu berpengaruh di dalamnya. Program Buku Lok Sang Kapten yang disediakan oleh Neslihan Dermenji Olu dan disiarkan di Radio Suara Turki TRT kini berakhir. Kita akan berjumpa lagi dalam destinasi berikutnya. Sehingga itu, selamat tinggal dan semoga sejahtera.
1: Buku Log Sang Kapten.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.